needle minyadi lano buru yabandiko. Lano buru minyadi needle yabandiko. Minyadi penagare wangi kauput. Malamba kalna nyonde kole bangurba nyinado meme kauput. Yang abu bangun ini jalan jara ngora wande ngalam bawa. Yang gak yakur kuji wajah pin memang minyak lo kau betul. Yang gak man wandalan lay merek meme minyak de pulga kongkor jeling. Minyak de jangan madai koren jalan man wanda meme minyak de. Nyundung manan nyako nyundung wande ya wande kau tu nyundung lah. Yang gak palo meme jalan. Papa pulga meme minyak de kau betul. Nyundung mana nyago, yang ko man klinik kade. Jangan orang lo nyes cuma dah, yang ko nyeri niil lano bro. Nyeri kalau nyi puju puju man, kajalan jangga. Wadangan bala man wanda nyeri pulga, yang bal jola lany, booster shot. Pinarangan ola, ya apa ni, five year old, kalau nyi nyeri pulga mada, ngarja mada. Nyeri palo niil wanda ngan, kau bet niil jalan. Yang ko kubu kubu ya apa ni? Minyak dalam pulga pulga ya apa? Five year old, nyanong pal modalan yang kan disability. Kalau nang meri jenis ni, yang doktor ngom minyak modalan. Yang kalau wanda yang ada meme kau bet. Minyak dalam dia apa ni? Palo wanda ni pal ni ada kau bet needle. Nyanong mana ada wangga jo? Jalan ngoro la, nyesca, jala, pujuman nyako, culo la mangol ni ada needle bro. Ya apa? Pulga apa wangge minyak de? Nyundung mana nyago doktor yang ngomong jula orang ke pulga ini dulu ni meme jula lah mana nong ya buan tu ini jangan kalau wanda ini kau buat ni.